tu abis matim roa kriti sodena bage ko khola khola bage ko bage ke khola zeman pani bagai sakyo tan pani bagiran sa timrei pas